0: Amrud de Nesikbal Palalesh, Natabesha Uyesh Uchben Sikbal, Yung Iketaku Kai, Yung Chaketaku Pash, Yung Kashetaku Yoko, Nukuchwinike, Taku Imbeta, Muchkote Nesha Uyesh Lesikbala.
1: Vishnuna Beles, Talking Hansu Tin Sikbastesh, Hum El, Chan Sikbasukan U. Sikbata ichka sukan u yalal sukan u cheta tume yankine le sikbalo ku hoko yankin ichkaho kuchan yantaluchehil tume yankine kuchan pastal untulmak yolabash ku betikwa yolabash ku kuyuchulti te ichil mayakaho wa ich mayakahe Sukan u yalale yan mash sis binuka kahola line sis kawa wash sis kap le mashu bin yane bash tiol beya le mash kuyuch le batio beya le mashu sisuka bobe kialale ma bin tu tahamalo le hanal kubeta lo wa kun natsa tush kubeta hanle Hebish le boshbuto, wa hebish le kolo, yola bin siska be ku kaskuntik tun le hanelo ma bin tutaha, washan kubeta pibe, kelati ma u setengnatali tumen yankine ku kaskuntik ma tutah le pip tubelo. Le masho tum bin beyo siska bo, le shok tum kin betik behla awu yesha. U shoki lutsik balil untul mash sisuka untul siska tumen le siska bobo pues yankine kalal tie wayan ubeta kiki hanle umalo bilema manata uye tumen bishpatak ma utahle le hanalo bastune le shok kenin beta awuyesha Tanu uchachitik, basku yuchurti un tumak, siskap, tunyalati tumen untul kolel. Teche, siskabech, tumen walkila, sokupata mata kimah kumsikin wol, yankine, chenchan chilik balen in pat at in kumsik ucheilinkal, chenbale, teche, Yo la ve sis cabello, cuatro butzaya te chile sis cabello, pues velay, socupata mata chan, king kuntiku uchailin kal, mata matu king kunsken a lo chiken, mata choco kintik in wall, mishbal ka kabetik bei socapata sis cabile. Le tzikbalo tumbe ya un el uketil bish. Un bishu yuch le hanal matu tahalo yete le chakiaku naho yankingu yanta ichile le masho be undumuba obo wa ichan silo wa atan silo wa mul kahakbalo le ola le tantum beya igual que un petan hatus un petan malo u tal ichilon tumen beba sukan uyalan inwai ke iche kaslano ma ohelan le bajela ichile kaslano bo ma sukan u sikbatal y tumen ma ohel dani ichilon tone sukan uyala sukan u sikbatal le betike le shoktun kin betika e shoktialu ukasik ton bishe sikbalo ku betik le nukuchuin kobo bash le sis kabo wamash le sis kabo tumen wamatu tahalu umen hanle wamatu tahal le hanal tushku tak pahlo eba ma tubeli eba ma malobi chembashe le shok tunghela kuketik le menhanayetel le u ubiscuba maquietelu uyatano uayetelu unúpulo tumeñanquine y chile le yacunajo usiji binle siscabilo macane wa beito cuyucho tono yanquilictune bishupata aquí le siscabilo yo la mau uyantachich naquil y chilón y etele le mash mulcajano no. Le dije, yo caí de la escuela, tengo ahí que malo cajactón, malo, mal tupsa le uchben sikbaloba, tumen un pebash cach sukan ich mayaka. Malo tum chan kimas kunta bolesh, bish tayak tesh siskabil, taktulakin. Siskab, humna utsikbalil, ah siskabil. Tu chitus tan abletivo, vale, en wotele, sokili a chakolen kun tikel bishustin tunile. Behlae, mukulech ichuyah olil, tumenchem butilan kilaka, tintukla chaktea munke, el bacana chen shul. Tek la bal tubeta atan, tek asbental tubeta apakat, mishumpelu yak abil basal kekil. Pati uetik upah talubo selachik.